0: Kiss FM. Kiss FM nigiteze amatwi hanyuma Olivier yadutumye kuri Benita arashaka ko tumutungura tukamugezaho message yakumva niba uwo muntu wamaranye amezi atatu ane ubu ngubu
1: kanda akanyenyeri
0: kiyo cyangwa se niba mubizi